0: FM. Waramutseneza. Hari umuntu uduhamagaye mu kanya ari kutugisha inama, wamwumvise?
1: Namwumvise.
0: Ni ikihe gitekerezo wamuha? Agiye gutekereza ku nama ari bukugire. Yigeze kuvuga, yambwiye ati mfite umuntu tumaranye amezi, ndumva yavuze abiri, ariko ngo nta muha umwanya, ntabwo bameze nk'abantu bakundana, ntabwo abona mbese amuha umwanya ukwiye nk'uko bakagombye kuba bawuhana. Alo?
1: Alo?
0: Oui. Alo? Ni sawa, uyu mukobwa mugira iyihe nawe?
1: Alo?
0: Oui, alo?
1: Alo?
0: Oui, allô.
1: Allô.
0: Oh là là. Nago turi kumvikana neza. Nuko aravuga ati ngewe mbona atankunda, niyo mubajije namubaje se uramubaza impamvu wenda atakuvugisha nk'uko byifuza cyangwa se ataboneka, mundi nta kintu yamusubije. Nshuti yanjye rero ngewe icyo nakubwira. Mu gihe abantu kuri telefone network ikiri kugenda imera neza. Uwo musore haracyari kare, mumaranye amezi abiri, ntago uramwishyiramo cyane cyane. Mureke cyangwa se wige kubana nawe uko nguko ari kuguha, ubye n'umwikuramo gake gake. Uzabona umuntu ubura amahoro kuko atakuvugishije ugukunda cyane, aho kugira ngo ube umeze nk'aho uri kwizirika ku muntu nyamara uwo atagushaka. 102.3 Kiss FM.